laune. Duga dubihane dunaugo wawanya duga dubiha magai tinuo bahudanu mutiutia duga ni auli boya dubiha betati tuayane wawanya duga dubiha magai tinuo bahudanu mutiutia Yugunia uli boya, dubiha betato boya ne.